0: So wakaroro tagati guna Auckland Transport na nonda viloke aki South Auckland ena levutal na ngonjisal nimbasi ena kena vingarabi. Na route vo na 39 esimati manireo ke otaravate ke MIT ena vivitigo na vei tinkili mena miniti ma na vitu ena mataka kena vei mama ane tinkandua ena mbongi. E vitu na singa elomni madhawa. Mokilatal na kena matele lai vangara na better South Auckland bus.
1: Na vingarabi na nomu mbula kena nomu tiku binaka etekibu ena vei toko nindondonu gori na vei kai wakaroro taka na fono. Mena vingarabi wakabuni wai kena garabi nimbatimu e sau rau rawa kana senga ni kautamai na mbulo adhoadha. E veito kwa ni talaga na mbulo ni baka asama, por karamu ni tiku mbulo mbulo, kena vengarabi tale so ni nonda mata bubali. Na fono, embaleti hiko kena nomu mata bubali. Erto vengarabi na loma kede ke Okalandi, kena Northland, kaya buta kena nonda mbulo wakaba nua seitomo. Keni mbali mbali, senga ni yawa na nonda tobebuke. Grita na seba walu non rau tolu ono ono ono vahawalu. Sipakando tale, seba walu non rau tolu ono ono ono vahawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopo taka na vei kawaita kindina.
2: PMN.

Io, che caro animato mi ingoi, mi sa che non so tu vai, ma lecca, io, mi sa che non mi ha buona, ti ne buona. Mi tak ni dalam esok tanam bulan binaka, and single live ni mataka. Ni bulan bin Uncle Richard Smith. Isu na wekang gugu ni bunonga kirim tu sate kina sah ubos sate kitunga. Ay ni mai usan tu wada no baru rong usia ngapakan tu ni dorong wada abang gol raida. Body selective hearing aw Uncle Richard. Isu sarong wada tumbangan ni zana. Kan tu pernah kata kami vibal kiau. Nusam bulan bin Uncle Matu Balas Smith. Mangere. Iya ya. Menangai tu Richard, menen rongo tu konezan ni sasa buti. Iya, di filon tu sambul binaka, kata orang kini vivai letu senior tu nangon, tu nangmaku, bulu nak tu nangan naulatu, bulu nak bujian, dan sana vrakio kalandi, ni terai vini, ni tak ni sambul bulu nak kiki momo taomba, ni bulu nak tu nangan offer kiki ni nviakan, kiki ni nmi matua, ni vono tu bangau ni sematik mekina nak kavniko, ni kinta bakitiko, enak kavniko enak nanda vata vata ngona lubi viti maina tolu ina tini karuna kaloko na timen rutu matalanga ndona prokramona na vortu satu na katu o choche ke alfi ni kakuni zalata muni nando warro telanga mai vito ko telanga virtu na maina tini karua na bungi lewo ina runa kaloko na mataka ni mataka Iya, iyo tapi cawan dapat kita tal tak kelas untuk mandi bikin ronan ron rolang kino tu solo. Kata lagi nabi tal tal itu dibagi kerindin tal toka. Iya ni nenum kencar tikina, enak kami kuah. Wan bibi tu bertu nama ramah maina. Tama tak tahu kencar reti. Mai inva kagel ni boleh bina kemarah merdin curara, marah merdin tal tala. Cuma rotunga tungi tunge. Pemimpin Fiji paman aviti.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Ni mbulu pinaka na wakanda ni sema tiku mai na bomi pinaka ni kuwa da baka bini pinaka baka lewe be ne mai na nona bengarabi tiku mai na kabi pinaka ni kuwa mana tolu kina vitu na kaloko kerusa na mai vito mani tiku na na kabi pinaka ni kuwa ke Eleanor turanga I viu na mni nda ni vingarabi veke mni na sema tiku mai I okalandi raramba ni mbula ni mbule binaka na ndua seba rua poendi rua I Whangarei ndua seba tolu poendi ono Hamilton ndua seba tolu poendi wa Tauranga ni mbule binaka ndua seba tolu poendi walu Rotorua ni mbule binaka na wekanda mai Rotorua ndua seba tolu poendi ziwa ni mbule binaka Kortoranga ndua seba pa poendi ndua Christchurch ni mbule binaka ena ndua seba pa poendi ndua talanga Dunedin ni sanga ni mbule dhavi ena ndua seba tolu poendi walu Invercargill ndua seba tolu poendi ono Ni mbule binaka nando o sema tiko mai sendo nana ma kitu mai na bimpo ni baro buka na ngauna sa sibina pitu ena tin karuan na miniti ningai nana ma kitu mai na kabi binaka ni kona ni ndero bingarabi ke Eleanor turangai viu na mun telefon tale seba walunan rao seba 532 Malumu ni tombu, kodo ni lo mamu, waro teke kianda na ya kabi mnaka.

0: mana tahun seni bunga tamu ni nafat tulah en sere lengun reu asyik tinggal bikin dana tini en tahun setengah bulu kali mana minit di tahu already kemu ni ni sale busar tinggal num ni ron pia bukila sale busar ngana ya dah sebut cikong gor me vote en sere bunga ni kuah.
1: Mulai nak kena puasa wanga Asia Ochone Timothy Josh wanga ki neitima chosi mbule binaka sengi mbile dhabu yo sila chandla andro mbule binaka tala nga nawe kango mai master's place mbule binaka Richi ki Philo nono ngone lea wa Zaini ki Violet Wanji Trun ki Vaulini mai mangren ro mbule binaka na nawe kango sering kondro nanumi talitik ngakina Wapate ni mbula binaka anak muncul tengah kini nama dia buli mai Rewangga, Rewangga primary, Wambimbi. Saya nunggu lagi bio head girl ni mai, tapi nunggu mini head boy. Serengoni nunggu tengah kini Wapate, orto nunggu naita mai Chapo, do mbula binaka. Serengon do nunggu mital tengah kini. Paradise Roots ki Fiji Vekoso Kavoro minum ni nambung binaka ni